tapi nama tak naun lamun ku Gusti dirobah. Tetela geragan Gusti dirobah. Aduh. Tong aya basa ewu da pugu sagala murbe. Tong aya basa ewu da pugu sagala murbe teh sangka kabina-bina.

ke jadina diri ngalimpung tepuguh duka di mananya ngesanang.

kana tatangkalan ngan ukur pating keresek ting aralik ting garupai kalakai pating koteng katamih ku angin na puyuh

cek pikir anu keruntik, cek rasa anu kaedanan di dunya. Mang unu taya anu aneh. Taya barang gesan melang lian tianu saurang. Ananu saurang lapur anu sejen jadi runtah. Aduh.

si toker 10 kali cari kewilangan anak prima rek muntang pae gening dek muntang. Wah, oleh dia kalah najan cerik jejeritan abdi.